Alia tamanyo ena badia nyebona. Ali ngasila njambanya. Njambamu ya dia nyekutinya. Nam. Tadu june baila.

Makanya mome. Ya udah bangun aja yang marah deh. Wadah. Gaya yang mamu lela manim kono. Ani maya mu yang dedekin dekora leko suku yate. Sekeni babi wi. Mami kela di male muka suki azong. Yeah, yeah. Konde muzubulo ke male muka suho. Ani maya muka tua male.

wallahi ganyimun matan ala ya bai kun yar julo yindi ai gambele mazake proja mun nai kai raba jawara wallahi